di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang. Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Warta berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Sicilia Patrick Hermini, juga akan berpidato di Majelis Nasional dan berinteraksi dengan diaspora India. Perdana Menteri Modi akan menyampaikan pemikirannya dalam program Man Ki Baat pada Akashvani pukul 11 pagi hari ini. India bergerak maju menuju cakupan kesehatan universal dengan fokus pada perawatan pencegahan, kata Menteri Persatuan Anupriya Patel. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target militer Iran setelah serangan drone terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Tentara Nasional Somalia dan Mitra Internasional menewaskan 30 militan Al-Shabaab di Somalia Selatan. Ethan Was, Master International Barusia 14 tahun dari Goa, menjadi Grand Master Catur ke 96 India setelah meraih gelar Grand Master ketiga dan terakhirnya. Dan di Piala Dunia FIFA, Inggris mengalahkan Panama 2-0 dalam pertandingan Grup L mereka di Stadion New Jersey di Amerika Serikat. Kunjungan PM Sicilia. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Sicilia Patrick Hermin hari ini. Kedua pemimpin akan meninjau spektrum penuh kerjasama bilateral dan bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Hari ini Perdana Menteri Modi dijadwalkan untuk berpidato di Majelis Nasional Sicilia dan berinteraksi dengan anggota diaspora India. Kemudian Perdana Menteri Modi akan berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional di Roche, Caiman. Kementerian mengatakan bahwa kontingen pasukan pertahanan India bersama dengan dua kapal angkatan laut India juga akan ikut serta dalam

kerjasama ekonomi yang lebih dalam antara India dan Inggris. Gempa bumi. Menteri Negara Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Anupriya Patel mengatakan bahwa India telah membuat kemajuan signifikan dalam pelayanan kesehatan selama 12 tahun terakhir dan sedang berupaya mencapai tujuan yang lebih luas yaitu cakupan kesehatan universal memastikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara berbicara pada edisi ke-9 konferensi Hari Dokter dalam program saluran media swasta. Ibu Patel mengatakan bahwa pemerintah telah menggeser pendekatan kesehatannya dari perawatan orang sakit ke perawatan kesehatan yang lebih baik dan dari perawatan kualitatif. Sementara pelayanan kesehatan komprehensif dengan pencegahan sebagai pusat kebijakannya, beliau menyoroti Ayusman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana sebagai salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia yang mencakup sekitar 620 juta orang dan mengatakan bahwa program ini membantu keluarga mengakses perawatan dengan perlindungan finansial. Menteri juga mencatat bahwa India sekarang memiliki sekitar 184.000 Ayusman Arogya Mandir yang berfungsi sebagai titik kontak pertama bagi pasien dan memperkuat pelayanan kesehatan primer di tingkat akar rumput. Serangan Amerika Serikat Iran. Militer Amerika Serikat mengatakan telah menyerang beberapa target di Iran atas arahan Presiden Donald Trump melanjutkan serangan yang telah mengguncang gencatan senjata yang rapuh dalam perang tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa pesawat militer Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone dan kemampuan penyebar ranjau sebagai tangkapan atas serangan terhadap kapal dagang pada hari Jumat. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pasukan Iran menyerang kapal tanker minyak Kiku dengan drone serang satu arah. Kapal tanker tersebut membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah saat melintasi Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat mengatakan Iran memiliki kesempatan untuk menghormati perjanjian gencatan senjata tetapi memilih untuk tidak melakukannya ketika pasukannya menyerang Kiku. Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan di daerah tepat di udara Selat Hormuz. Tentara Nasional Somalia dan Mitra Internasional menewaskan 30 militan Al-Shabaab selama operasi gabungan di wilayah Sebele Tengah di Somalia Selatan dalam sebuah pernyataan kemitraan pertahanan mengatakan pasukan juga menghancurkan 2 kendaraan senjata amunisi dan logistik lainnya gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Hindu Kush di Afghanistan pada petang hari kemarin sekitar pukul 17 waktu India. Guncangan terasa hingga ke India, Pakistan, Tiongkok, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Turkmenistan. Getaran juga dirasakan di beberapa wilayah India utara termasuk Delhi NCR, Jammu dan Kashmir, Himachal Pradesh dan Haryana. Di Jammu dan Kashmir warga
Berhamburan keluar rumah dengan panik sebagai langkah antisipasi keselamatan di beberapa bagian wilayah persatuan tersebut termasuk di distrik Srinagar bermula Anantnag, Kupwara dan Jammu.

Pihak berwenang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan properti. Gelombang panas Eropa. Gelombang panas melanda sebagai besar wilayah Eropa dengan rektor suhu tertinggi terpecahkan di beberapa negara termasuk Jerman, Denmark, dan Slovakia. Organisasi Meteorologi Dunia telah

Retorsahu tertinggi sepanjang masa sebesar 41,5 derajat Celsius. Hanya sehari setelah mencatat hari terpanas yang pernah dia alami negara itu. Ibu kota Berlin juga memecahkan rekor suhunya dengan angka 39,2 derajat Celsius tercatat di stasiun. Cuaca Tempelhof kolam renang umum di Berlin telah mencapai kapasitas penuh dan polisi melalui menyemprotkan air menggunakan meriam air untuk mendinginkan suhu tubuh warga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Ukraina telah menyerang fasilitas industri utama di kota Volgograd, Rusia, sementara serangan pesawat nirawak Rusia menewaskan seorang pria di wilayah Sumi, Ukraina Timur Laut. Melalui unggahan di media sosial, Zelensky mengatakan bahwa rudal Ukraina menghantam fasilitas Titan Barikadi di Volgograd dan disebut sebagai kompleks industri penting, penghasil sistem artileri dan peralatan militer khusus. Gubernur wilayah Volgograd Andrei Barchovas menginformasi adanya serangan terhadap sebuah fasilitas usaha di distrik Krasnuksti Briski dan menyebutkan bahwa 10 orang terluka serta harus dirawat di rumah sakit. Piala Dunia FIFA. Dalam Piala Dunia FIFA, Inggris mengalahkan Panama 2-0 pada pertandingan grup L di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pagi ini. Jude Bellingham dan Harry Kane masing-masing mencetak 1 gol, memastikan Inggris menempati posisi puncak grup L. Pada pertandingan grup L lainnya, Kroasia mengalahkan Ghana 2-1 di Philadelphia, Amerika Serikat. Kroasia finish sebagai runner-up grup, sementara Ghana menempati posisi ketiga dan melaju ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peningkat ketiga terbaik dalam turnamen tersebut. Sekian warta berita. Di sini siaran demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental, ya tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kunjungan Menteri Luar Negeri ke Mongolia dan Republik Korea. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar melakukan kunjungan resmi ke Mongolia dan Republik Korea dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026. Menteri Luar Negeri mengunjungi Mongolia pada tanggal 23 Juni 2026. Selama kunjungan tersebut, Dr. Jaishankar bertemu dengan para pemimpin Mongolia dan mengadakan diskusi dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Ibu B. Batsetesek. India dan Mongolia adalah mitra strategis, saudara spiritual dan tetangga ketiga dengan keterkaitan peradaban yang mendalam selama berabad-abad melalui agama Buddha. Belakangan ini 4D ya, yaitu dharma, demokrasi, kemitraan, pembangunan dan kerjasama pembangunan digital atau democracy development partnership dan digital development cooperation telah menjadi pilar-pilar hubungan India-Mongolia. Secara historis, India dan Mongolia telah berinteraksi sejak zaman kuno melalui warisan bersama agama Buddha. Beberapa sejarawan India dan Mongolia telah memperkirakan tentang migrasi beberapa suku dari kerajaan Kangra ke wilayah Mongolia 4300 tahun yang lalu. Mangaldev Putra Raja memimpin para migran tersebut dan sebagian besar dari mereka kembali ke India setelah tinggal di sana selama sekitar 2000 tahun, meskipun belum ada bukti sejarah yang membuktikan hal ini. Pada tahun 1924, Perdana Menteri Mongolia saat itu Bapak E. Amar menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Short History of Mongolia, sejarah singkat Mongolia bahwa para leluhur Mongolia berasal dari balik punggungan Himalaya. Hubungan menarik lainnya yang sering diutip adalah tentang Danau Ganga Nur yang menurut banyak warga Mongolia mendapat namanya dari Sungai Ganga di India, dari mana beberapa lama Mongolia membawa air dan menuangkannya ke danau di provinsi Sukhbatar sehingga menamainya demikian. Banyak kata dalam bahasa Mongolia yang dapat ditelusuri akarnya ke bahasa Sanskrita dan Pali. Kunjungan pertama Perdana Menteri Narendra Modi ke Mongolia pada Mei 2015 untuk menandai peringkatan 60 tahun berdirinya hubungan diplomatik antara India dan Mongolia membawa pergeseran paradigma dalam hubungan kita yang ditingkatkan ke tingkat kemitraan strategis. Kunjungan ke negaraan Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaingin pada Oktober 2025 semakin memperkuat kemitraan strategis kita. Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri mengatakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mongolia Ibu B. Batsetseg dan Menteri serta Kepala Sekretariat Kabinet Bapak B. Ikhbayar, beliau menemui U. Khurelsukh, Presiden Mongolia, dan Bapak S. Biam Batso Katu.

was state great khural atau parlemen mongolia beliau juga bertemu dengan bapa l enk amangal menteri pendidikan dr jaisankar meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral sejak kunjungan ke negaraan bapa U Khurel Sukh, Presiden Mongolia ke India pada Oktober 2025 dan mendiskusikan area-area potensial untuk kerjasama di masa depan guna lebih memperluas kemitraan strategis India-Mongolia. Diskusi-diskusi tersebut mencakup kerjasama dalam kemitraan, pembangunan, perdagangan, pendidikan, budaya, peningkatan kapasitas rantai pasukan, pertambangan dan mineral-mineral kritis, pertahanan konektivitas udara serta hubungan antar masyarakat. Selama pembicaraan, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Luar Negeri mengunjungi lokasi pembangunan proyek kilang minyak yang dibantu India di Atalan Siri, Provinsi Dornogovi, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mongolia Ibu Bib Batsetseg dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Bapa Dam Dinayam Gongor serta mendapatkan penjelasan mengenai kemajuan. Beliau juga mengunjungi biara Gan Dan Teg Chinel di Ulaanbaatar. Menteri Luar Negeri mengunjungi Republik Korea pada tanggal 24 dan 25 Juni 2026. Beliau mengadakan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Republik Korea Cho Hyun selama kunjungan tersebut. India dan Republik Korea berbagai ikatan perdamaian yang sudah terjalin selama berabad-abad kedua negara berbagi warisan budaya yang kaya dan hubungan antar masyarakat yang erat. Dr. Jaisankar dan Bapak Cho Hyun meninjau kemajuan tindak lanjut dari KTT April 2026 antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung. Pembicaraan diadakan di berbagai bidang politik, pembantuan, kapal, perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi, energi bersih, budaya, dan hubungan antar masyarakat. Kedua menteri juga mendiskusikan peluang-peluang dalam perusahaan rintisan, teknologi keuangan atau fintech, dan kerjasama dalam forum-forum multilateral. Kedua menteri bertukar pandangan mengenai situasi yang terus berkembang dengan cepat di Timur Tengah dan implikasinya bagi rantai pasukan global. Kedua pihak berbagai pandangan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz yang cepat dan aman serta navigasi bebas dan terjamin bagi semua kapal sangat penting bagi keamanan global dan stabilitas ekonomi. Kedua pihak sepakat untuk mempertahankan komunikasi yang erat dan terus mendukung upaya-upaya internasional ke arah tersebut. Dr. Jaisankar juga menghadiri Jeju Forum, sebuah forum komprehensif internasional yang berbasis di Jeju. Republik Korea Forum tersebut bertujuan membangun perdamaian dan kemakmuran bersama serta mengatasi isu-isu stabilitas dan keamanan di kawasan melalui kerjasama internasional. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Kashmir.

அனிக். Harap anda telah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa.